Yaitu selain sedang dan kesulitan bersaksi, maka ini dan itu mungkin itu ini rumah dan ini ilmu sakit berumah. Kata ini

su Alquran ak Sunna. Qala Allah wa qala Rasulullah, qala Rasulullah, mudi la ilaha illallah Muhammad.